0: datang-datang ke sini terbahu.
1: Oh, Susan?
0: Dong. Oh, nyong sok nama ni nak turun.
1: Hai, belakang ni. Dia mengitak upah lagi, ngak. Maka kita orang terbahu.